tini kenari jukjan ayah jangjuan kana poran walwal muna saya mundakut nukulun syarhtat palapun yap jasun bulga ni purni alji usung wakit kana poran basco nelehi tubur juga kaskaran yap jana parla so jauhin batik kan hurun atu ke thubur cukur ucum malu bul atu alak cisho jat aten dom dis unaran kan hurun arten dom ta usi on gaj terus itu nutun dalam sama gaj mo ayo cawyun asrat kan hurun ni ki ucuba gitu shot benda samboga boi mungkin jatla tijuanai Ayo, furun tante itu bahwa calang gicu tanseng gue. Kani sepnul tatalat cawulang tor arun sembalagul cawyun mili alagut. Kimara itu bahwa furun hundu syarstetat. Akhmeri onho balhai.